Malfana dasturi mehmoni aka uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Yakshanba kuni soat 19 da. Tinglang, baho bering.